Pura marra, da tu pasat ni nih. Otak kita ku kan log ni tu ku agama asalulu agam nak tak lenyap. Nah, nah komite sokol nadif sokol hakka ku agenge. Mana sokol don munazam. Kullu marra kullu sana. Dede ini nih, yang jadat hakka ku tu nusawa. Indo zat marra wahid. Yang ini mabsut tu nih. Yang ayuh hajat tu.